0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Apa nama orang kita sanggara menbaran Kiribati main usiran hantar tadi yang kan ni. Nara meroro ada saran apa te hau talk ke kata ime tuan bukan merungi mungkin te Kiribati yang usiran nong kita sanggara. Saran orang kita talk dah tabui ayo ada sanggara ada sekarang aku mea pun nara talk dan ni Kiribati nara dah ni Kiribati. Tadi ayo ena spa way tapi wade ini kami atata ibukin te yung ora ay bon yon na so na nataya ngay rata na ni kilip sora tan ora te ni te kere ke me te topic ke te meroro yon te akan te pao cancer na puse mai a tokta ta pe pio kona meuri an te kong ora ayo te ar tokta e tangira ke omen kariniak a te ngay pasina no kaim ngay maari gara tain kaisipo yon te te ngani kana kona nga meroro to tana ta te overview ke ta e wadere ke pata tera kapara paran te meroro hasi na kan wake ana to yon te te bea rana pa te pao cancer a yon wate te te meroro
2: ai te mauru chausa mauru na pa atu kara tan mora a ni mo te tei ka yo te pao na na te aki na chausa te meroro te tei ka yo ka ngai wan te ora ke te pao cancer ke te cancer a ni te kere ke na the na to ri hata yel new cases ke ai ta ta e tnu si on jore ka ta ni ya tnu ta nga wo wo ta nga o wa ni bu wa te te ta mo ta re ki ro na to re ka yo ke ko ni ku ri ya le ka to ri ki te ma shi na te to ra ka e ka bo ni so ba u ya ba ye ta to ri ki na ka e me re ndi te to wa ta nga no ko te to wa ta nga o wo bu wa Pilar dengan pun di juara kaya agamnya juara di negara kaya ikut cara kata akin ah ibu kini di arena na anak aku nurupai mohon jaga kata kan arena pa ada kilo di juara kaya terbawa kaya tiki nak itu kos ah cara kau angkai jauh sehingga berbenda kaki pa ikangah ite ke te bawo kansa ke te kansa na nun taka nuan lang a inga nani a te yei pai te tuwa ki a roro te tuwa i ka a tagi pa a ite ke te ke na toare kai o ke a pone ni kapri maa kare ke ni te toare kai a toa sina mwana te na yuan te te family history te na nun na musu wangani yei yo on the diastin diagnosis in the middle of the daughter with the power cancer of a new kid at the permanent tongue to one the year meeting like a good daughter done it and I in a horror I'm trying to I'm trying to begin to then sign about the work in that in that get it the daughter done in the middle of it and I can't set them to see them with all the discussion and I'm not a book of the time to be my kata utang dan pa na kota kota si si chance pa si ina tu kena pergi rumah si orang kan karena kata utang pa non kopi si kata tu buah pa si am chance ni mana ada si kata si orang kan sekiranya nanti ada si tu mana si kata utang na apa gua kan ni apa kan ni si dia jam mereka ini jam mereka ini jam mereka yang ini mais atau adik mereka itu na asal itu dia Nanti dia yang pasal tayar kipa, ayat kita kena tu orang kita ada cancer, jadi dengan mana, mana kita orang tu dia tu ni, negi apa tu ni, tu tu kembel, tu goat, tu pork ni, tu dia, dengan mana ni dia tu ni tu nak, apa ni kita a tapi nak apa? Karena orang kora-kora apa orang nak dia? Apa mana tadi? Kora-kora ada kan tu? Kita ini sedang kan orang ni tu. Seksi ngaji anda itu kena terakhir proses nak naron tati pagyuntin lir at kundi o maragin ng tao ay asin ng proses na kung nagana ng pay tao ay ka anak at ina tao kini ani kani na tao kini maragay ka ako na nato ni karikyat ni ni kakora kora amurusk na kundi kaya kini nara kayo de amarega ka abrich keren kora kora ti ti ay sa ti dano yo a ti bohoya a wakadi na gupay ka ako na naman ni karke ti ti chora kayo ni kota ti na amarega keren isto ko ti stasya de ay nga tranta ti nga pa a kuna ka ubrich kaya kini merike ka de tupoy na kakan ni atake ni pa ade amedi kini dau ngaya na bate tapoy tuwana ay di kini kini na pumeri kini tuwara kayo ade kini kana kapagara ti tinu na buwira ti tuno buwira o na chance ki hindi kini romla bate tuwara kaya ti tapawo kaya sa yo ay di kura kura kini ko yan na ki tamben siya buwira kaya tumoko Pero tumoko tumoko pundi sa urupay pero losi ang pay ni kapag yung tirafan ay are te tapano ano no ya kina pa na lang ayen ano mo kulo na tayo ng grupo ay ke itare kaya awa ite tigay sa te tigin tigay sa te tomo kayo ay are tago pa tapano ano na tayo te toy toy na si si na ba ng grupo ng tigay sa matiyak ng mga rakya ko tumubura kaya hindi ng karan mga iyan na gumatay sa kita si nakap magul awa ni nakakani si kawa ina ba e kona na tani ni karuko ni ganti yaga si nore sa iyo ang kanya ikapot ako kung na nga ay dali gidi ko kung nga activity eh sa isina yun na to watch out for to mo ina ni na yaga si tomo kung tayo na ay tadi po taro ko rose ni na tadi ni pa ita parin drama ay kung yaga si na tadi na wanti taka na wanti kapora kora na tadi am charge pa ina de kusom pa wo pensa intan de charge da de moro tu tan de wanda ana kamikina so are ke yo ai to pa ni to ya ida ni ta wa kiso ya a rotora rota no ra pa a ana de makin na wana ta run ti pidi pidi ni ke ana kamikina so are ke yo pa on ngando ko so wo pe to pa no pa ana kadi kina chora ke to pao kaisa kunda ni ditai o ani ditai kunda ke ayare ko kunda ki kona nata te na maki na ne dom garo ko ya ro kon tiske cha ta ya bubura ke ade ko ya mo ne dik bai ta ka na ya ro kun tra no ka ku pa ani ditai o le symptoms ya na kan kina no kon tira pata kanga ke niya nan kana yari kay rom o kan ni kay kan kina ay kana ana kay ra mio no kon ti tira nor kay yo pa kon wa pa ni do ko gun nam tor kan ko na makin na pa yai takin a kawain ke arun na patarin o an pa to na ran ka hawa ligin kana wa pa kan ti turu ra pa ti na pumita pa to yai ti a amusu ika le yo ara tia te ki ashen ko ne ki pa pa wo kansa an ga ni to ko na ko ne ri nda ni ni mo le ro pa ngale ye tu takin a na ko sina nuku pero ne ro ko punta te ye ye pa ta ya kwa ki te ni pesi na no ta ya karo kon tai to ngo ya ko to abu a ko ni ni pa ta ya ko ni ki tai ne ka to te tu wo ne ka to wi kita wala na rin na pa ang wala na rin di di gulong tiya ka kila itong tayo okay ang aki ka kami itinari at ito kaya ikaw na nakatahan o kung nariya ikaw ninda kangan niya ko yung pae mo na ay kaya gulong ti pao kaya isa ang dapatay iti ay mga kaitra na rin kuhat mo tayo pa ay mga kurakuran na kung kangan si tabo na ti tayo rin ay mga rin kurakuran nana ko dito na wata di ang ay ay tira na tani ano ba kan ko to na rin ka ko dinap pa ano riya na pa ni kare kay ini yang awal ya pa, kena wajah kau suah. Dapatai, kau kau nak macam, kau kau sila nak pa, nak kau sila nak pun, aisyah kaya kaki. Tapi dapatai, ya ibu nak nak kau tengah raya lagi. Dapatai, tayar ini, tahun kau tahu bukan kau ibu nak tahu bukan di, tahu kau tu nanti macam jadi pun, bukan lah. Kami kau dah nak kau sila nak raya lagi awal kali nak berkhidmat kita kira berarun je, kita nak tanya ni nak betul betul nak rengi kerana kita dapat tengah kira penaki mania tegar. Jadi tu, bukan anda makin jadi betul betul nak kunci buat tutan tengah ya jadi kira kita buat betul betul. Jadi anak kita timbarak, ini timbarak hari kita orang yang makan tu dia pun tidak nak nak. Jadi kena yang mengajar nak kita cina kon nak kon ceraga mesti baik bukit eh nak kon sila nu ayah nak kon ceraga awan kan yang nak berkhidmat kita ika anda awak pun kau dulu kau bukit jawara kan anda betul apa pun kita nak berkhidmat ya si si atas kita itu apa pun dulu semua kita berjaro nak apa pun minyak Wanita nak kan dia kerja ini, tapi kita kini atau mana akan ada yang terkau. Jadi, tuh itu loss nak ia tu, anda nak ia nak ia tadi nak pokok pun kan anda tu, ini cili kita dah jauh awal. Dan ada apa yang kini orang ini dah rekai, orang yang bosi baik itu, orang yang dah ini mereka muka, ada roda tu muka, ada roda tu muka, kita yang muan dan nak dorit cara, komun dan demi. Jadi jadi kita untuk sekarang itu kerja susu, cerita ni yang tengah cerita ni harus sangat ada berpaya kan, apa nama tadi? Ini kita kena cerita jarak kan. Jadi, kalau betul betul yang kau bini, aku jadi dah nora apa? Ini kita kena cerita risk factors or symptoms yang kita perlu perhatikan. Kalau betul betul yang ni, yang ni ya tu. Kanga tu sekarang kini apa anda dia ini, wah kondo kau ni macam cinti, dia tahu kita panas semua itu kiri ke, suara kita bau kan. Kadai tu, anda treatment ke katakan kita kira pun nangis nanda betai je, anda mondar ini korek, korokor atau aje nak anda payah juga, nara entah siapa motivasi. Kita ada terus dia ini kerana kita hari hari ayam mungkin akan spesies pak hari ini korau. Nah, hari tuan orang kata ke treatment dia kan, apa nak korau korau. Aku ada nak dimangkari kat terendara, ke tuh pagi ni korau korau ngon terapatan. Nah, hari itu betul pagi aku kau di nak ada tahan orang apa. Tekan kini ya, tiada symptoms dia orang kayu. Then risk factors. Agar sesuatu yang baru wakin napa, karena anda makin napa, kanga apa uye ki itu kiri ya, atau paya kau panu ya kondo paya angan montai, ukunyek paya angan tiap-tiap napa ti, tapi nora kerimi ada ki dua taki, tapi tadi yang ti, tu pahai dikeka, anangan ki pukin tu tu kau nari, anu uru kau itu kaisa. Tahu panen chance kanga tu mana di, meroro detai dikayu, mungkin di, tuara kita bawa kaya sayu, kanga si, si kan supaya na arok orang ini kapet.
1: Ayah, atau kapeten di sini rakyat warga kita kanar orang bagaimana pun tengah pun tengah professional opinion kaya di tetap kita, ekornya an prevented di bawa kanser.
2: I warned the, nana kanga pun itu pun apa re, ana cause. Ia kita akan us, ia kita akan je, anda prevention. Ita kupa, sebuah ni koraya. Ikanah si sedang health conscious atau si dua orang, nakon je ada GP ke ada doktor ke ada nurse, itu semua. Pa, ada kita kuari, ada kita ini. Ia kita orang, ia kita ada ni symptoms. Nah, kita yang mau orang ini apa ya? Aitu aku bantu tu, cerita yang ia konen akan montai nak di treatment dia, ayah konen akan itu, kan ada nak apa, isu spread, nanti tak boleh di mana, orang dosis tahu betul.
1: Aiy, ato di taram ka berin tega no ira ta no ranga no pa ta yei eto ana kona mes wakin on makuria on yoya ato atras pa ye mend me roro yu a ko ka no me gan no ko ka ina le pa me roro
2: ko era pa cha si ta wo ndo pa ya ka o pa de kanuan de tei ka yu ko wa na na te ki le ta sta no na mi tei ka ka tei ki na mi a mi me roro on ta bo ka me ne ta pun ti yang mo ne kun do mi ta ta zin ni ka mi delivering on kimi dai tin kai pa e ya ka kira te arun kusin da a a tilutum tai ta no ke no ko sina no ko arun tilutum ne tin na ke a pa ye ai ga wa me tin kai ye ya a kai na musu ke am ta di ne pa sa to a se na pandi giru te ka ke kai ta ko pa ya ka ne a ka no ko ko ya mo dai di jo no ko pu pu si ya ko ta ko pa a mi na ta din de tin gum ai tong pirang ni prawa di pa na pung ke to mona pung amon tai ta pa mo kodlen pa toi din ta boi u pare apun dei pa ji su ai ta ara ara i to pora pora o kono le ban mon tai ke ke te ti tai lu si che ya e tra ari ke to bo ka ni na te ya wa
1: Awan dari akar koi rana pentukin ada meroro. Dari rana kibate health talk, sedangkan kiron talk dah tapi bio. Ngayon naman the health professional practitioner yon New Zealand awari eroro niran nito kong ora ayo ibukiyate na sinikiripas oratan ng ora tayo na pa ayo na kontay ka naroko takatikaro ay tingari kinoko yung kita sa ora awas ka kaya taon na pa na kong narotok tangira kimen karinak ibukin na natayya sa pawaya na koira ni kapene ibukin bukan kamerulungara tayyan kawin ngay kakawa kimen tapotakin kuwa-kuwa iyem kapene tayo sa mga wakang narap ka naroon pa kaki kuwa mas kami kan de
0: PMN Kiribati.
1: Ako na ba rin sa ora? Ika ito na namba, ika yung konan taraponi, ika nandari taki mga ngayay, bukini ka rin kaya ipopoki, kana aruna pa. Ngayay te menda, kita ako ay nanoa te meroro. Kukonan taraponi, ako na namba, tuwana isuwa, tenua isuwa. Kaya kukonan na pentiksyon ako na namba, tuwana isuwa, tenua isuwa. Nita tayo na pero kutangiria. Auki ito ko rakiye kaya kita ito ay uki te ipopo kayo, pan wapi mewa tiawa. Ni katua pong katangi dia ni kan meroro kita ni kan ni kan karapa kau tu tanah meh te counselor esan trainee kim ni kan tanah ya kita bukan dari ti terayu ti tapa di tak kita nak bantu wana isu atenu isu kau kau nanti rapoh ni ya kapuak ke kanak kau amtex tu wana isu atenu isu aku kuapi meh hotel Ina pangan the lifeline the terapo number ya ke wanua ake ni mewa awatenua tenua ni mewa awa tenan barikan ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak ngai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tenan barikan ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pentex ngai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapo na koya. Ntataina para kotaina noya. Kito antataina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona rita ki mekangay. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanang parikan. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line aga mo rang kami nita ki kain to ron kira kito kami kito kain the youth kito nga nang pun kayo tangi dia nga meru ro kina ayo am ka nga nga kito po kam aki wa nu aki aki tenu wa isu wa no wa tenu wa tenu wa tenu wa tenu wa tenu wa tenu wa isu wa no wa ono wa tenu wa tenu wa ke kam pun konan tiks na kondari wa tenu wa awa ya ki kapo waki Hai, bukan tipu pun kerana nak ibat Samaritans, kita ada orang yang kena tipu pun kerana ayah nampak aku nak dek ayah, aku awak nua, aku aku isu wawanoa, onoa, tenang berikan, aku awak nua, aku aku isu wawanoa, onoa. Aku kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kena gaya ya pada nak kapu waki on kamu nan kamera nana
3: detai. Kau pesen tapa New Zealand on ni, ibu kita nampu tu katima tu anak orang orang.
0: You're now listening to PMN Kiribati.